Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

Dan teman Pro 2 bicara soal moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan cara beragama yang seimbang, tidak berlebihan, serta menghormati perbedaan keyakinan tanpa harus mengorbankan ajaran agama yang dianut. Bagi Gen Z yang hidup di era digital, sikap ini semakin penting karena interaksi dengan orang dari berbagai latar belakang setiap hari, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jadi menurutku berbeda keyakinan bukan alasan yang untuk saling menjauh, justru dengan saling menghormati, Gen Z dapat menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan, membangun dialog yang sehat, dan menciptakan ruang digital maupun kehidupan nyata yang lebih damai.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: talk about.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, itu cuma...

Bersama produser Rari Ambon, teman produa, selamat siang. Saya Anita, juga Fali yang akan temani kamu semuanya di siang hari ini, teman produa. Dan yang pasti sampai di jam 5 sore, teman produa. Untuk kamu yang mau gabung di siang hari ini, silakan. Kali ini special requestan lagu-lagu mancanegara yang aku hadirkan ke kamu. Tetap bersama produser Rari Ambon, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Ya, teman pro 2 Change the Rapper fit a Lil Wayne dengan Three, teman pro 2. Nah, untuk kamu yang mau gabung silahkan di 0813-5624-5884. Sinta masih setia temani kamu. Dan untuk yang mau gabung silahkan, waktu kita sampai di jam 12, berarti masih ada 30 menit lagi. Sinta temani semua teman pro 2 di siang hari ini.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Ya teman produk Coldplay Man in the Moon ya, temani kamu. Setelah itu untuk yang mau gabung, silahkan teman Pro 2. Aku bakal kasih beberapa hiburan spesial untuk temani kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Setelah itu baru aku balik, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon yang merupakan teman terbaiknya kamu.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan beristilah Jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong punya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Nah, teman Pro 2, kalau makan mie di siang hari kira-kira pas dengan porsinya kita atau tidak ya teman Pro 2? Karena kalau misalnya makan nasi terus ditambah dengan mie, kebutuhan karbohidrat yang ada di nasi dan mie mungkin bisa berlebih teman Pro 2. Nah, kalau untuk makan mie yang cocok di saat makan siang bisa ya teman Pro 2, karena paling tidak mungkin praktis, terus karbohidratnya tinggi sebagai sumber energi. Namun kita harus perhatikan lagi porsinya, dan jangan lupa imbangi juga dengan tambahan sayur. Itu kalau kebiasaan kita bikin mie di rumah. Tapi kalau misalnya pesanan, berarti harus dilihat kembali menu mie-nya, terus ada sayuran hijaunya tidak ya, karena paling tidak kita harus bisa hindari mengkonsumsi secara berlebihan atau setiap hari mie kita konsumsi, terutama mie instan, karena memang tinggi natrium dan juga lemak jenuh teman Pro 2. Nah, untuk pilihan yang lebih sehat mungkin kita bisa memilih olahan mie yang non instan ya, seperti mie amin misalnya, atau mie ayam komplit misalnya. Nah, itu teman Pro 2. Kalau bicara soal mie yang di Ambon pasti lagi berburu yang namanya mie gacoan teman Pro 2. Kira-kira apakah kamu juga demikian, saking berburunya sampai harus antri lama panjang, tapi demi kebutuhan indera perasa paling tidak ya mau tidak mau ya harus antri. Nah, gimana dengan makan siangnya kamu teman Pro 2? Atau mungkin ada kuliner yang baru yang kita tidak tahu, mungkin yang mau berbagi dengan kita juga boleh. Tapi yang pasti selamat menikmati dengan makan siangnya, dan beberapa hiburan akan tetap temani kamu siang ini.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, teman berdua, kalau kita bicara soal mie, menu makan siang yang praktis biasanya di tempat kerja atau di sekolah. Nah, karena kepraktisannya ini baik dalam penyimpanan maupun persiapan membuatnya mudah dibawa dan juga diolah di mana saja. Nah, kalau dengan tambahan sayur segar atau protein seperti telur misalnya atau ayam ya, mie ini bisa diubah menjadi hidangan makanan siang yang mengenyangkan dan seimbang secara gizi. Nah, tips memilih jenis mie yang lebih sehat seperti mie gandum utuh yang kaya serat dan juga rendah gula bisa membantu menjaga energi dan juga fokus kita di tengah kesibukan keseharian kita. Nah, variasi resep seperti mie goreng pedas atau mie siram kuah dengan campuran sayur dan daging tidak hanya menyajikan variasi rasa yang menarik, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan gizi harian kita dengan baik, teman perdua. Nah, itu kalau misalnya makan siang yang praktis, gimana dengan mie yang dikonsumsi untuk makan malam yang ringan? Bisa juga ya, teman perdua. Tapi bisa jadi mie juga digunakan sebagai cemilan yang sehat. Bukan itu saja, di acara-acara spesial juga mie dihadirkan sebagai menu utama. Kalau siang ini kita bicara soal mie, gimana dengan kamu, teman perdua, makan siangnya? Yang bisa jawab cuma kamu sendiri, yang pasti nikmati dengan makan siang sambil dengar hiburan dari Pro 2 bakal menghiasi ruang dengar kamu di siang ini.

kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Berapa hiburan dan juga informasi untuk kamu, teman Prodo, masih tetap dihadirkan menemani siangnya kamu, terutama yang lagi istirahat sejenak menikmati hidangan makan siangnya. Selamat menikmati. Dan yang pasti Prodo RRI Ambon akan tetap temani siangnya kamu saat ini. Beberapa hiburan spesial kembali dihadirkan untuk kamu.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pero dari rumah teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua, selamat siang, selamat siang, dan selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Produa FM Ambon, teman terbaik kamu. Senang banget Fali temani teman Produa kali ini. Setelah tadi ada Kak Vini, kemudian ada Kak Nita juga, teman-teman Produa. Dan kali ini informasi olahraga spesial Piala Dunia masih akan terus Fali infokan untuk teman Produa semuanya. Informasi kali ini teman Produa datang dari timnas Spanyol yang terus mengukir tinta emas di Piala Dunia 2026, tepatnya usai menumbangkan Portugal pada babak 16 besar. La Roja kini dinobatkan sebagai tim paling susah untuk dibobol dalam ajang Piala Dunia setelah Swiss. Kemenangan atas Portugal 1-0, timnas Spanyol memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Selain menyingkirkan Portugal, La Roja juga mengukir rekor pertahanan yang belum pernah terjadi dalam sejarah turnamen. Keberhasilan menjaga gawang tetap steril saat menghadapi Portugal membuat Spanyol mencatat 600 menit beruntun tanpa kebobolan di putaran final Piala Dunia. Catatan tersebut menjadi rekor clean sheet terpanjang sepanjang sejarah kompetisi. Melansir data statistik, Mr. Sip Spanyol kini resmi melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Swiss dengan 557 menit tanpa kebobolan. La Roja juga melewati torehan Italia yang pernah mencatat 550 menit menjaga gawangnya tetap perawan. Rekor tersebut menunjukkan kekuatan Spanyol bukan hanya mencetak, terletak pada dominasi, penguasaan bola, dan efektivitas serangan. Tim asuhan Luis de la Fuente juga tampil sangat solid dalam bertahan sehingga sulit ditembus lawan. Terakhir kali gawang Spanyol kebobolan di putaran final Piala Dunia terjadi pada 1 Desember 2022. Saat itu, La Roja kalah 1-2 dari Jepang pada laga terakhir fase grup Piala Dunia Qatar. Sejak pertandingan tersebut, Spanyol belum lagi kebobolan dalam 6 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Rentetan itu akhirnya mencapai angka 600 menit setelah berhasil meredam seluruh serangan Portugal di babak 16 besar. Kemenangan atas Portugal juga memastikan Lamine Yamal dan kolega melangkah ke babak perempat final. Pada fase 8 besar, Spanyol akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia. Dan dipastikan Spanyol akan menghadapi Belgia. Untuk informasi lainnya dalam Produa Sport Spesial Piala Dunia masih akan terus dihadirkan untuk teman Produa. So, don't go anywhere, on stay Produa FM Ambon, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

selanjutnya teman Pro 2 terkait dengan perjalanan Roberto Martinez bersama timnas Portugal resmi berakhir setelah Seleção dan Quinas tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Mikel Merino. Martinez menegaskan sejak awal dirinya datang ke Portugal dengan satu target utama, yakni membawa tim meraih gelar juara dunia. Karena target tersebut gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Pelatih berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca. Gol tunggal Mikel Merino pada menit ke-90 plus 1 menjadi pembeda dalam duel sengit Portugal kontra Spanyol. Hasil tersebut memastikan La Roja melangkah ke babak perempat final, sementara perjalanan Portugal harus berakhir lebih cepat. Meski gagal memenuhi target, Martinez menolak menyebut hasil tersebut sebagai sebuah kegagalan. Menurutnya, Portugal hanya kalah dari salah satu tim favorit juara yang memiliki kualitas luar biasa. Mantan pelatih Belgia itu bahkan menilai Portugal menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen saat menghadapi Spanyol. Ia merasa timnya pantas membawa pertandingan hingga babak perpanjangan waktu. Kemudian Martinez menuturkan Portugal sebenarnya memiliki kualitas untuk bersaing dengan Spanyol, namun menurutnya timnya kurang beruntung dalam memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan. Untuk informasinya teman-teman juga dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Thanks untuk kebersamaannya teman-teman Pro 2. Fali masih akan hadir lagi dengan informasi-informasi lainnya, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

zaman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: beginning. Hello. Yuk, masuk. Hidup.
1: Ini.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kesing AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri

0: 7 Juli 2026 bersama saya Fali Tanikuele. Nomor 2, momentum Piala Dunia kembali menjadi ajang yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Memanfaatkan momen tersebut, prajurit Detasemen Kavaleri atau Denkav 5 Birgus Lato Cakti menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia bersama warga sekitar markas pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang rutin digelar selama perhelatan Piala Dunia itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak awal hingga berakhirnya pertandingan yang disaksikan bersama. Informasi lainnya teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan informasi tinggi gelombang yang berlaku mulai 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut dan nelayan, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang di sejumlah wilayah perairan Maluku. Informasi terakhir, tim nasional Belgia memastikan tempatnya di babak 8 besar setelah menaklukkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Seattle, Washington, Selasa pagi waktu Indonesia Timur. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman Pro2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan beristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

啊，一个，哈，那就走回来，嗨呀，拜拜，那哭哭吧，哎，我这还有，哎，那边，啊。

sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Ja,
1: samen zeg.
2: Jono. Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
3: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
2: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
3: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
2: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: Wih, Ali pun kopi kekinian ya, kan makin rame sih, Jay.
1: Iya, betul. Takusing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sila itu, 1, 2, 3.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osi mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: TV ini. Halo. Yuk masuk. Yuk.
1: Thank you.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Perdua FM teman terbaik kamu, ada Iri Kita dengan Mungkin Depan Buram. Teman Perdua, aku masih menemani sore kamu hari ini. Gimana nih dengan hari kamu? Apakah hari ini sedih karena Ronaldo pulang? Jujur aku bukan fans Portugal ya, tapi melihat Bang Dodo mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia tanpa gelar, itu bikin sedih banyak orang ya. Kita udah dibikin galau kemarin lewat Neymar yang nangis, kemudian Luka Modric yang nangis juga. Hari ini kita dibikin sedih satu dunia lewat kegagalan Cristiano Ronaldo ke delapan besar teman Pro 2. Tapi yang aku kagum dari Ronaldo adalah sikap dia di luar lapangan sangat kindless. Bahkan kemarin pas kejadian di Venezuela gempa ya, dalam kan waktu Venezuela gempa itu kan masih dalam gelaran Piala Dunia, dia bahkan siap-siapnya mengirim makanan, obat-obatan, bantuan ya ke sana lewat pesawat pribadi. Luar biasa teman Pro 2, salut sih buat Ronaldo. Oke, kita tidak bicara rivalitas antara Ronaldo dan Messi ya. Itu bakalan panjang lah teman Pro 2 ya. Yang pasti bagi saya pribadi ya, mengagumi Ronaldo walaupun aku bukan fans Portugal ya, tapi mengagumi sosok Ronaldo adalah sikap dia di luar lapangan sangat-sangat humble, sangat baik. Dan mungkin dia dari orang susah awalnya ya, makanya dia sangat ini, bahkan dia itu paling sayang sama ibunya teman Perdua. Luar biasa. Oke, nanti kita akan update beberapa kabar menarik untuk kamu. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan peristilah Jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Prodo FM teman terbaik kamu adalah Salon Seven dengan sederhana. Aku masih menemani kamu teman Prodo sampai nanti malam. Berapa menit ke depan akan ada azan maghrib untuk wilayah kotamu dan sekitarnya. Maghrib hari ini inca tuh pukul 18:33 menit waktu Indonesia Timur. Tetap dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman berbagi, kita update informasi paling baru malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, Festival Budaya menjadi salah satu dalam rangkaian penutupan GBRista volume 4 yang berlangsung di kawasan Gong Perdamaian. Ribuan masyarakat mendatangi lokasi kegiatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Maluku sekaligus menjadi wujud komitmen dalam melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Suasana festival dipenuhi antusiasme pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Panggung utama menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menikmati berbagai penampilan seni yang telah dipersiapkan oleh para seniman, komunitas budaya, dan juga sanggar tari.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, NCT 127 mengumumkan akan melakukan comeback dengan merilis album studio ke-7 pada 24 Agustus mendatang. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh SM Entertainment setelah sebelumnya dilaporkan oleh May Daily yang dilansir dari Sompi per hari ini. Teman perdua agensi menyampaikan bahwa comeback tersebut menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam sekitar 2 tahun. Sebelumnya grup tersebut merilis album studio ke-6 berjudul Walk yang rilis pada Juli 2024.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan penangguhan sanksi Folarin Balogun merupakan keputusan independen lembaga, dan ia menegaskan tidak ada tekanan kepada FIFA dari pihak manapun terkait hal tersebut. Pada pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia, FIFA menjatuhkan larangan satu pertandingan setelah Balogun menerima kartu merah. Namun FIFA menangguhkan hukuman tersebut sehingga Balogun tetap bisa menghadapi Belgia pada Selasa 7 Juni pagi. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya...

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

jatuh cinta. Prodo FM teman terbaik kamu, ada alamat dari Rizky Fim juga Adrian Halif teman Prodo. Aku mau update dulu informasi tentunya pada malam hari ini. Sekarang udah jam berapa? Jam 7 lebih 19 menit buat kamu teman Prodo yang punya banyak kesibukan mungkin ya. Atau ada hal yang ingin kamu kerjakan, ayo dikerjakan teman Prodo mumpung kamu masih di kantor atau mungkin di tempat kerja kamu ya. Nah, ini kabar duka datang dari penyanyi Lauren Bennett teman Prodo, penyanyi Inggris yang tampil dalam lagu hit LMFAO Party Rock Anthem ya, salah satu grup anggota JRL, meninggal dunia pada usia 37 tahun. Masih muda teman Prodo. Anggota JRL lainnya Emmaline Estrada, Natasha Slayton dan Paula Van Open menyampaikan kabar meninggalnya Bennett di platform Instagram pada hari Senin menurut siaran The Hollywood Reporter teman Prodo. Sebelum grup JRL menyampaikan kabar duka mengenai meninggalnya personel mereka, mantan rekannya di Paradiso Girls Aria Crescendo juga mengungkapkan pernyataan duka atas kepergian Bennett. Menurut warta Deadline, 2 pekan lalu Crescendo mengunggah foto dia bersama Bennett dan anak mereka untuk memperingati hari ulang tahun Bennett. Wah, turut berduka cita. Oke, nanti aku balik lagi teman Prodo, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu. Ooh, you're gonna love, go deep. Buckle up, pups.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Perdua FM teman terbaik kamu ada Andin dengan Aksir. Lagunya enak banget teman Perdua, ini dari album terbaru dia. Sayangnya lagu ini belum ada video klipnya. Aku udah ngecek di YouTube dia belum ada teman Perdua. Ya sekarang buat teman-teman yang masih sibuk dengan kerjaannya ya, semangat terus sampai sukses teman Perdua. Bentar nanti ada laga antara Argentina. Argentina bentar lawan apa ya? Aku gak lupa deh. Tunggu aku mau lihat jadwal dulu. Lawan Swiss kalau gak salah ya teman Perdua, atau mungkin Kolombia. Tapi Kolombia itu kenceng banget loh teman Perdua ya. Kalau misalkan mereka berhasil lolos ke babak selanjutnya, berarti mereka bakal menantang Argentina ya kan, di 8 besar. Itu pun kalau Argentina bisa melawan Mesir teman Perdua. Oke, Argentina Mesir nanti mainnya di jam 2 teman Perdua. Kemudian Swiss Kolombia juga di jam 5. Argentina mungkin di atas kertas diuntungkan teman Perdua ya. Tapi kita tidak bisa menyepelekan Muhammad Salah dengan teman-teman. Kemudian antara Swiss Kolombia, kemungkinan Kolombia sih. Kalau misalnya Kolombia dan Argentina sama-sama lolos, berarti 8 besarnya sama-sama CONMEBOL ya teman Perdua ya, Argentina versus Kolombia. Kalau dua-duanya sama-sama lolos. Karena kita tahu bahwa Argentina juga kemarin pas lawan Tanjung Verde juga agak ngongosan sampai extra time 30 menit mereka bisa unggul ya di 15 terakhir teman Perdua, 15 menit terakhir. Dari sekian ini aku sih dukung ini ya, karena awalnya kan aku dukung Jerman teman Perdua karena Jerman udah pulang, terus aku dukung Spanyol atau Portugal. Tapi dua-duanya udah bentrok kayak tadi teman Perdua, aku juga nonton. Sedih ya. Lihat Cristiano Ronaldo kemarin, kita lihat Luka Modric, kemudian kita lihat Neymar ya, tadi pagi kita lihat Cristiano Ronaldo yang harus menangis mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia tahun ini teman Perdua. Dan tidak, dia kata bilang tidak akan membela Portugal untuk event manapun lagi karena itu adalah pertandingan terakhir dia tadi. Tapi yang sakit hati bagi gue itu, bagi gue lagi, bagi aku teman Perdua, Allahu Akbar. Tapi yang agak sakit hati buat aku itu tadi kebobolan Portugal itu di 90 plus 1 teman Perdua, pertambahan waktu di additional time ya kan. Kalau digolin pas waktu normal sih tidak apa-apa ya, kita kayak merasa oke, biasa. Tapi kalau pas digolin di tambahan waktu itu kayak aduh, sakit, sakit banget teman Perdua. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengar kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Brudu FM teman terbaik, kamu ada miskin yang lintas dan sama. Ini soundtrack dari film Imam Satu Imam Dua Makmum teman Perdo. Boy di bioskop lagi film apakah yang bagus? Aku udah hampir 2 bulan kayaknya enggak ke bioskop teman Perdo. Habisnya itu sebulan aku bisa 2 sampai 3 kali, enggak tahu kenapa. Mungkin kurang duit kali ya. Terlalu jujur kitanya teman Perdo. Oke, nanti kita bakal bahas yang seru-seru di jam 8 nanti teman Pro 2, berapa menit lagi. Nanti kamu boleh bergabung juga di sosial media kita atau di WhatsApp Pro 2 ya. Dan mendengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada Pia yang sudah menemani kamu ya malam hari ini teman Prudu, karena kamu berharga. Mungkin kamu tadi udah sempat dengar ya pas di info Prudu jam berapa tadi, jam 7 ya, aku sempat infokan bahwa grup K-pop NCT NCT 127 diwartakan sedang bersiap untuk merilis album studio ke-7 mereka pada 24 Agustus mendatang teman Prudu. Nah ini menurut siaran Sompi pada hari Selasa, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi grup telah mengkonfirmasi warta tersebut ya. Kepada publikasi hiburan Dispatch, agensi menyatakan bahwa NCT 127 akan kembali ke dalam album studio ke-7 mereka pada tanggal tersebut 24 Agustus ya. Dan album studio ke-6 NCT memang yang bertajuk Walk itu sempat dirilis 2 tahun lalu, Juli 2004. Karena Doyoung dan Jungwoo masih menunaikan tugas wajib militer, album NCT 127 diperkirakan menampilkan 5 anggota yaitu Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun, dan Haechan. Jadi 5 orang, 2 orang lagi wamil teman Pro 2. Selain merilis album baru, NCT 127 berencana mengadakan tur konser. Tur kelima grup yang bertajuk New City The Red Line akan mencakup 10 pertunjukan di sejumlah kota di Asia Tenggara, teman Pro 2. Di Asia, bukan Asia Tenggara ya. Salah. NCT 127 akan memulai tur dengan mengadakan konser di Seoul, Korea Selatan dari 18 sampai 10 September ya. Setelah itu mereka dijadwalkan tampil di Indonesia Arena pada tanggal 3 Oktober, serta selanjutnya tampil di Hong Kong, Singapura, Bangkok, dan juga Taipei.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Nah, teman Pro 2 ini Harry Styles memecahkan rekor ya dengan meraih gelar Guinness World Record atas residensi konsernya bertajuk Together Together, yang memecahkan rekor terbaru di Stadion Wembley London. Teman Pro 2, personil mantan personil One Direction itu menurut laporan Hollywood Reporter mengatakan bahwa Harry Styles menerima penghargaan Guinness World Records yang diserahkan langsung oleh juri Guinness Will Manford di atas panggung setelah dirinya menyelesaikan tur konser Together Together 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut. 12 hari konser Harry Styles juga memecahkan rekor yang merupakan bukti besarnya skala ambisi dan dampak budaya dari penampilan pertunjukan langsungnya. Harry Styles sendiri memulai residensinya pada 12 Juni sebagai bagian dari tur Together Together. Awalnya ia hanya dijadwalkan tampil sebanyak 6 kali di Wembley, namun tingginya permintaan tiket membuat jumlah konser tersebut ditambah menjadi 12 pertunjukan.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Perdu FM teman terbaik kamu ada Tiran ini dengan adu bola mata teman perdua. Kita mau bergabung dulu dengan teman-teman di Pro Jakarta jam 9 teman perdua ya. Tinggal berapa menit lagi dan aku bakal balik di jam 10 untuk kamu ya. Kita hadirkan dulu di DJ dan juga Cakrakan. Tetap dengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

0: malam teman pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Church.
0: Teman pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak tadi gue lihat. Tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: Udah
0: 2019
1: lama,
0: terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Usi Sulistiyawati.
0: Asik banget nih teman pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Asum banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Yes, Ngobrol 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar-benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
1: Ya ampun. Itu masih di bawah berarti ya?
3: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
3: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
3: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
3: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya. Bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Keren
1: banget ya.
0: Oh, ada apa dengan 7?
3: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
3: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
3: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
3: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
3: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
3: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
3: Jadi kita napasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih,
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
3: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
3: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
3: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
3: Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
3: Ini 42, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
0: Full maraton. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi itu. Yang lari panjang gitu.
3: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
3: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerinnya podcast.
3: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
3: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
3: kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil banget. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
3: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
3: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
3: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
0: Luar biasa.
3: Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Iya. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Oh iya,
3: 5 bulan 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
3: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
3: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
3: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
3: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
3: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
3: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu? Ya udah deh, gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih. Apa kemarin?
3: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic cuma berdua.
3: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
3: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak boleh lepas.
0: Oh, adik juga ya.
3: Adik
0: juga,
3: karena kangen kan, kadang-kadang kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus, tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Tapi kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
0: Jangan dipancing.
1: Benar.
2: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpul lagi 7-7 lah, ayo check out.
1: Benar. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah,
1: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa maksudnya? Kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
0: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
0: Lebih begitu sebenarnya. Benar. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
0: Aku pintar ya kalau cerita ya.
2: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
0: Pintar banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu nggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
0: Oh, bener.
2: Iya.
0: Udah hatam.
2: Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya. Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
0: Menikah dari 2012.
2: Oh kan, udah lama banget.
0: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
1: 19 tahun kurang lebih.
0: Apa tipsnya? Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
2: enggak?
0: Apa itu?
2: Jadi standar TikTok itu standar yang diingin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
1: harus
2: lagi?
1: Pamit sama orang tuanya.
2: Gitu-gitulah.
1: Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
0: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu kan harusnya.
1: Bisa juga.
2: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
1: Iya, mungkin ada misalnya yang aneh.
0: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
0: Nah, itu standar TikTok tuh.
1: Nah,
2: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
0: Itu enggak.
1: Iya, pokoknya kayak berlebihan, lebay.
2: Mungkin ada lah gitu bener. Itu tuh gimana?
0: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
1: Benar.
0: Gak usah setahun sehari aja kita berubah. Kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu. Harus saling.
1: Benar.
0: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
0: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
0: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
2: Oh iya benar.
0: Ya, kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Pas banget dong.
0: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu. Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu, kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
0: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu kan?
0: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
2: Itu
0: udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Banyak. Lumayan.
1: Jadi
0: kekurangan yang harus kita terima.
2: Nice.
0: Tapi kalau udah nikah, iya beda lagi.
2: Banyak, harus lebih mengerti lagi.

0: Bener, karena lebih lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener.
2: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa berapa lama yang lalu?
1: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru, oke.
0: Bener-bener, jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
1: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
0: Bener.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini sih.
1: Iya bener.
0: Bener.
1: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
1: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, kalau dulu ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
2: Oh iya, benar.
1: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin
2: gitu. Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
1: Yes, gitu fun project.
0: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
1: Makanya.
2: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
2: Kalau
0: merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
2: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
2: Bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri
1: dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
2: enggak
1: deh.
2: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
2: Let's
0: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, sama bro dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu yes. terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susana Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Penantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model? Oh,
2: enggak.
1: Gak pernah berarti. Gak
2: pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: lebih
0: menantang
1: nyanyi lah ya.
0: Oke, oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan
1: bener-bener
2: kan?
1: Itu doang.
2: Gitu, jadi
1: aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis.
1: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu.
1: Belum
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya lari. Sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah.
2: Gitu. Okay. Jadi kayak harus oke, gue harus latihan ya, latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, udah. Bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay, okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak.
2: Iya,
0: jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya.
0: Behind the scene.
2: Iya.
0: Benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah ada video klip, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin tapi masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar
0: USB gitu.
2: Ya ampun. Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah
1: Jawatan.
0: jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
1: Aman ya?
2: Aman
1: dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh,
2: aku suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Pasti itu.
1: Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku mikir kasihan nih kucing-kucingnya
0: gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu, kasian ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelihat cat dimanapun kita kasih.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan
0: dog
2: kan
1: nakainnya
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak
1: pernah juga.
2: Aku enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Kan. Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak asun ya.
0: Valid.
1: Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujurlah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
0: ya.
2: Tas. Ternyata waiting list, ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang, agak kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, yeah. Nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata yeah. orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu yeah. menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu okay. maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Yeah. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku enggak pernah nanya.
0: Oke.
2: Okay. Apa jurusannya pun enggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke okay, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke, oke, oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul, betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
0: pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya, yeah,
2: gitu
1: yeah,
2: loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang bener. Zaman dulu kan gitu kan. Bener kan?
0: Bener, bener.
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi okay. mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin ya, bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: iya lebih kuat lah,
2: lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada tempe ya.
1: lumayan
2: Nah itu apakah karena salah ini ya, dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar
2: jadi kita mau suka ataupun nggak suka kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan kalau sekarang kan enggak.
0: Iya benar. Iya makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Ya, tapi itu. Ya generasi berubah lah.
0: Benar, ya, generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, okay, nice.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Di rumah. Oke.
2: Okay. Aku kalau di rumah ya mager.
0: Iya sih.
2: Aduh udah males gitu.
1: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya.
0: Iya benar.
1: Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi jawabannya?
0: Lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
0: Lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita, jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: KUC.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua, iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu benar-benar.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Nggak ada. Nggak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya masih.
0: Gitu. Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari KUC.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawei Prada cabut dulu.
0: Nama gue Editama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Perlu FM teman terbaik kamu ada Yofi Widianto dan Yofi Nuno maksudnya ya dengan kilometer teman perdua ya kita kayak berasa mau naik apa ya naik mobil udah di kilometer berapa nih. Oke. Nah teman perdua tadi kita udah dengerin musik live chat ada Usi istrinya Andika ternyata ya kepikirnya usianya siapa gitulah ya kan. Oke, berarti kita udah seminggu ya melewati hari ini teman perlu dan hari ini ada tanggal cantik 7 bulan 7. Biasanya kalau di toko-toko online itu ada diskon ya. Nanti 88, 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ya, berarti kemarin kamu juga mungkin dengar mengenai rumor yang terdengar di sosial media mengenai Tokopedia itu melay-off beberapa karyawannya. Ternyata kemarin aku dengar berita itu ternyata cuma hoax alias tidak benar teman perdua. Mudah-mudahan ya, soalnya kerjaan sekarang tuh nyarinya agak susah teman perdua. Bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan walaupun memang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi begitulah hidup, tidak semudah atau seperti yang kita inginkan selamanya teman perdua. Ada tadi Aditya spesial buat kamu Sombar, tapi dengarkan kita di 98.4 teman.

Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Perdu FM teman-teman baik, kamu ada Orsi Widya Antri juga Wijaya 80 dengan ini adalah Cinta. Yes, aku masih menemani kamu teman Perdua. Bentar pertandingan antara Argentina Mesir lawan Argentina lawan Mesir maksudnya ya, pertandingan lain ada Swiss melawan Kolombia. Kamu menjagokan siapa? Mungkin di atas kertas banyak yang menjagokan Argentina ya. Kemudian di pertandingan lainnya menjagokan Kolombia. Kalau mereka bertemu berarti 8 besar ya. Wah, aku masih belum kayak move on ya dari pertandingan Ronaldo. Walaupun aku bukan fans Portugal ya, tapi kita lihat semua tingkah laku, tindak tanduk, attitude teman Perdu dari seorang Cristiano Ronaldo di luar lapangan itu benar-benar jadi panutan. Mungkin kita belum menemukan satu pemain bola pun di dunia ini yang memiliki attitude seperti Ronaldo. Dia memuliakan orang-orang yang pernah memberikan bantuan ke dia, teman Perdua ya. Bahkan orang yang memberikan dia makan ya, orang yang menolong dia waktu susah, dia bahagiakan, dia muliakan semuanya teman Perdua ya. Bahkan teman dia yang dulu yang tidak kepilih, kan dulu tuh kalau tidak salah ya, itu ada kayak kompetisi, ada dua orang, dia sama temannya lagi untuk dipilih masuk ke akademi atau apa gitulah. Nah, temannya ini mengalah agar Cristiano Ronaldo yang kepilih ya. Sekarang temannya itu enggak cuma jadi orang biasa, sementara Ronaldo udah jadi mega bintang ya. Dia tidak bisa tidak melupakan orang itu, bahkan dia terus memberikan bantuan finansial segalanya buat teman yang pernah nolong dia. Jadi dia itu kayak balas budi ke orang-orang yang pernah menolongnya. Dulu orang yang pernah kasih makan dia juga, dia balas budi teman Perdua. Yang aku suka dari Ronaldo itu, walaupun mungkin banyak orang yang menyelepekan dia bahwa dia itu bukan God ya teman Perdua, tapi Messi, tapi bagi aku tidak mempermasalahkan rekor mana ini itu teman Perdua. Yang aku kagum dari seorang Ronaldo adalah kiprah dia di luar lapangan yang benar-benar menyentuh hati banyak orang. Bahkan kemarin pas gempa di Venezuela, dia juga memberikan bantuan makanan obat-obatan ke sana. Good job teman Perdua. Nanti aku balik lagi, masih ada beberapa kabar menarik buat kamu ya, tetap dengarkan Perdua FM teman terbaik kamu.

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Anji dengan kau. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Prodo FM. Udah jam 11 seperti biasa, beberapa lagu dengan Bislow menemani kamu sampai jalan pulang waktu Indonesia Timur. Gimana dengan hari kamu hari ini, menyenangkan atau bikin gondok, atau mungkin biasa aja teman? Prodo syukuri setiap apa yang kita lakukan pasti ada yang kurang enak ya teman Pro 2, tapi ya begitulah hidup, kita tidak bisa menginginkan segalanya itu berjalan dengan baik. Kayak ada dukanya, ada sukanya teman Pro 2. Nanti beberapa lagu yang bisa menemani kamu jalan pukul 12 ya teman Pro 2. Kita mulai dari Manisa Leona teman Pro 2. Tetap dengarkan Pro 2 FM.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Prodo FM, teman terbaik kamu ada dunia yang nanti, teman Prodo FM Laode. Terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan Prodo FM. Aku pamit, semoga apa yang aku dirikan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita ketemu lagi besok di edisi 8 Juli 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa besok.

berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini melalui edisi siar 7 Juli 2006 di frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 8 Juli 2026 pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program

Selamat pagi teman Perodua di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan di mana saja kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali mengudara di edisi siar hari ini. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

Bro, semua teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang masih tetap setia di Pro 2 FM Ambon. Dan selamat jumpa lagi untuk edisi di hari ini Rabu 8 Juli 2026. Senang sekali saya Valita Nicole menemani ruang dengar kamu. Dan lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk kamu semuanya hingga nanti di jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
4: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
3: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
4: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
3: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
4: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, you stay shit on my bed.
1: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Jalan Ombak Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 8 Juli 2020. Nah, bersama saya Fali Tanikwele.

0: Informasi pertama teman Pro 2. Ketua Umum PPI PPAT Hapendi Harahap menyoroti belum seragamnya mekanisme validasi dan pembayaran BPHTB di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut masih menjadi hambatan dalam mendukung transformasi digital layanan pertanahan. Informasi lainnya teman Pro 2, Polri berduka atas gugurnya 3 personil Satuan Resource Narkoba Polres Katingan saat memberantas peredaran narkoba. Kapolri menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian ketiganya. Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juli dini hari. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Untuk informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Taniguele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
1: Ah,

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman perdua, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oils aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu semuanya, masih atau station di Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Informasi yang belum kamu tahu akan balik kasih tahu untuk teman Pro 2 semuanya. Dan tahukah kamu, so don't go anywhere, on stay Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Sampang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.